0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di

0: minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Kita sudah masuk ke suara hits.
1: Yes, suara hits yang bakalan muterin lagu andalan kamu dari 2000 sampai 2017. Dan hari ini kita bakalan kasih lagu apa sih, Clay?
2: Kita bakalan kasih lagu yang mantap sekali. Kita kasih dulu nih lagunya, ini dia.

0: Kaigo featuring Selena Gomez It Ain't Me. Oh my god.
1: Lagu ini enak banget sih, padahal maknanya deep banget nih. Tentang seorang perempuan yang mau meninggalkan hubungan yang toksik.
0: Keren sekali.
1: Tapi ada lagi enggak?
0: Betul, ada lagi dong. Kita pastinya bakalan kasih dua lagu. Yang kedua lagunya seperti ini dia nih.

0: ada band Surga Cinta. Oh my god, surganya cinta.
1: Surganya cinta gimana tuh rasanya? Oh, surganya cinta.
0: Cinta banget pokoknya lah ya.
1: Sampai masih terlihat ayumu loh.
0: Nah, tapi yang pasti sahabat suara, kalau misalnya mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017 lah kira-kira, boleh langsung WhatsApp kita di 081808 960960,
1: atau DM kita ke Instagram @iswara.mks.
0: Selanjutnya kita bakalan puterin lagu yang oke banget nih.
1: Aduh, oke.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Ada Kaigo featuring Selena Gomez, It Ain't Me. It Ain't Me dari Selena Gomez ini rilis di tahun 2017 yang berkolaborasi dengan Kaigo.
0: Wow, dan gosipnya nih.
1: Gosipnya
0: Kay, banyak fans yang bilang kalau lirik lagu ini tuh tentang hubungan Selena Gomez dan Justin Bieber. Tapi kayaknya agak mungkin betul ya, karena
1: kenapa
0: ada
1: tuh?
0: Liriknya tuh dia bilang we were back to 17. Dan gosip-gosipnya nih, Justin Bieber sama Selena pertama kali dekat saat mereka 17 tahun.
1: Oh, keren. Dan FYI, karena jadwal yang padat dan perbedaan jarak, Kaigo dan Selena Gomez ternyata gak pernah berada di dalam satu studio yang sama saat merekam lagu ini.
0: Loh, kok gitu?
1: Iya, namanya juga zaman sekarang. Jadi Kaigo ngaransemen musiknya di Norwegia bersama Halan.
0: Jadi sambil main bola nih.
1: Dan Selena ngerekam vokalnya secara terpisah, terus kirim lewat email aja.
0: Wow, ini visioner banget ya. Di 2017 kirim suaranya lewat email, keren banget.
1: Betul.
0: Kita juga mau nyapa nih sahabat suara yang streaming. Ada Aminda.
1: Halo Aminda.
0: Namanya cantik banget ya.
1: Namanya Aminda.
0: Nah, dia tuh dari Bandung dan dia request lagunya Neo Because of You.
1: Oke.
0: Buat suamiku aja nih yang lagi seneng karena timnas pilihannya Spanyol juara Piala Dunia.
1: Keren. Wow. Tapi nanti kita bakalan puterin ya. Tapi sebelum itu kita bakalan puterin dulu Rocket Rockers.
0: Ingin hilang ingatan.

0: Kumpulan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, Ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 99.5 Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada band Surga Cinta.
1: Surga Cinta dari Ada Band rilis 2006 dengan album ke-6 Romantic Rhapsody.
0: Lagu ini ditulis sama gitaris dan vokalis Ada Band, Marshall Surya Rahman dan juga Doni Sibarani. Dia berani banget nih orangnya nih.
1: Si berani.
0: Tapi sekarang udah gak lagi bersama di Ada Band.
1: Berarti kalau udah gak ada, berarti namanya gak Ada Band.
0: Masih tetap Ada Band.
1: Nah, tapi kalau lagu ini tuh emang jadi yang kayak antem pernikahan banget loh, Clay. Betul. Apalagi liriknya menikmati surga cinta.
0: Oh my God.
1: Surga cinta yang video musiknya diperankan sama Tias Mirasi. Aduh, cakep banget ya dia.
0: Cakep banget sama Tias Mirasi, betul sih. Bandel juga lagi.
1: Aduh. Dan selain cakep, dia juga ini di awal karirnya tuh sebagai model.
0: Betul. Karena liriknya tentang komitmen cinta, lagu ini jadi salah satu favorit seperti Nabil bilang, jadi wedding anthem di eranya. Kalau misalnya Nabil menikah, kira-kira lagunya bakalan lagu apa?
1: Saya kayaknya Bruno Mars deh.
0: Yang mana?
1: Yang mana sih, pokoknya yang lagu cinta-cinta itu saya lupa deh judulnya. Tapi mungkin ini Ada Band yang Surga Cinta juga bakalan masuk di salah satu list lagu pernikahan saya. Karena dia tuh kayak komitmennya dan pasrah pada cinta. Oh tuh gimana sih? Kalau Clay kayaknya gak pasrah deh sama cinta.
0: Pasrah dong.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
1: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Oh my God, saya pagi-pagi ini udah mulai lemes.
1: Mulai
4: pusing.
1: Lemes. Aduh. Jangan-jangan?
4: Jangan-jangan saya banyak utang nih kayaknya. Soalnya kalah.
1: Kenapa tiba-tiba?
4: Kalah taruhan.
1: Oh, kalah taruhan. Taruhan apa kalau boleh tahu?
4: Iya, apalagi sih kalau bukan Piala Dunia kemarin.
1: Oh, bola banget ini Nabil pasti orangnya.
4: Iya dong. Mana saya dukung Argentina lagi.
1: Terus kalah.
4: Kalah.
1: Kan. Judi itu kan dosa ya Nabil.
4: Ya tapi kalau menangnya, kalau menang tuh kan dosanya gak keingat ya.
1: Kalau menang dosanya gak gimana. Tapi kalau misalnya kita taruhan tapi sama teman-teman, sama sahabat, receh-receh aja, bukan yang kayak apa, yang kayak motor, kayak mobil gitu. Pernah gak Nabil taruhan?
4: Paling pernah sih, atau saya kayaknya lebih sering jadi bahan taruhan gitu. Hah, orang-orang sering taruhan sama saya. Kayak misalnya saya lagi deket sama cowok nih,
1: okay.
4: Teman-teman saya pasti bakalan bertaruh. Kayak dia bilang, saya yakin kamu gak bakalan sama nih cowok karena gak cocok. Tapi saya tuh ngeyel banget dan tetep pengen sama si cowok itu. Dan ujung-ujungnya putus. Dan teman saya pasti langsung bilang, kan gue juga bilang apa.
1: Oh gitu. Itu.
4: Atau paling Clay pernah nggak taruhan?
1: Kalau saya pernah, tapi saya jarang banget sih taruhan gitu. Karena kalau pasti taruhan pasti kalah ya. Saya ingat banget dulu waktu masih saya kecil, saya pernah taruhan sama sepupu saya, om saya sih sebenarnya, tapi umurnya beda-beda dikit. Taruhan F1.
4: Oh, fancy. Betul. Banget.
1: Saya itu doyannya Schumacher. Om saya itu kalau nggak salah,
4: apa
1: tim lainnya deh, saya lupa tim lainnya deh, pokoknya tim lainnya gitu.
4: Nah,
1: terus akhirnya saya menang, dikasih duit 50 ribu.
4: Lah 50 ribu,
1: itu menang, banyak banget,
4: itu banyak tahu, banget banyak di tahun segitu ya.
1: Tahun segitu betul.
4: Aduh, ngomongin soal 50 ribu, saya juga pernah sih taruhan gitu sama temen ngaji. Dia bilang,
1: temen ngaji,
4: tuh,
1: oh
4: iya,
1: my
4: temen
1: God.
4: Ngaji saya, dia bilang dia tuh bawa medali. Dan saya gak percaya kalau bawa medali.
1: Oh medali.
4: Tapi saya gak percaya kalau itu tuh emas. Jadi kita taruhan, taruhannya untuk anak SD, dia bilang 50 ribu. Dan dia bilang tuh bakalan ngecek ini emas nya asli apa enggak. Dan saya tuh kayak dikibulin gitu loh.
1: Oke, ternyata bukan emas.
4: Ternyata bukan emas, tapi dia bilang emas dan saya udah ngasih duit saya 50 ribu.
1: Oh my God. Kalau sahabat suara pernah taruhan enggak yang sama teman atau sahabat kamu?
4: Yuk kasih tahu kita di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik botol

Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar bebas sampah 2029.

0: dari Wings Food.
1: Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Foto kita blur dari Salt Priyadi.
1: Kalau fotonya blur, aduh itu gimana sih? Bisa gak diperbaikin?
0: Katanya dia fotonya dia blur, cuman memorinya masih ada. Oh my god.
1: Kalau fotonya blur, memorinya masih ada. Tapi kalau kalah taruhan nih, pandangannya langsung buyar, langsung blur ya, pusing, gunda.
0: Hari-harinya juga gak enak pastinya.
1: Iya, langsung ngeblur ya pandangannya.
0: Betul, tadi kan kita udah nanyain ke sahabat suara, taruhan apa sih yang pernah kamu bikin sama teman atau sahabat kamu.
1: Dan udah ada sahabat suara yang cerita nih, ada Lisa di WhatsApp yang cerita kalau dulu waktu SMA saya dan sahabatku pernah nih buat taruhan siapa yang pertama dapat pacar duluan di traktir Tamagotchi original.
0: Wow, Tamagotchi original. Nabil pernah punya Tamagotchi enggak?
1: Enggak pernah.
0: Tapi tahun Tamagotchi.
1: Tahu, sering lewat dan sering lihat juga. Saya pengen sih.
0: Dulu waktu masih kecil, main gak main Tamagotchi?
1: Saya gak main Tamagotchi karena saya dapatnya PSP.
0: Buset, keren banget.
1: PSP beneran, PSP.
0: Oh my god, mahal juga ya anak zaman sekarang.
1: Aduh, ya gimana?
0: Kalau ini juga di Instagram ada yang DM kita. Ini habis taruhan final Piala Dunia sama teman kantor karena Argentina kalah. Jadi hari ini beli kopi seliter dan pizza. Wow.
1: Ini taruhan yang enak. Betul. Karena bisa dinikmati sama teman-teman kantor. Saya juga pengen sih kalau kayak gini.
0: Pengen apa?
1: Pengen ditraktir juga.
0: Oh, keren.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kilonam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Saya suka banget deh sama Kamasean ini.
0: Kenapa?
1: Karena dia Kamasean banget.
0: Kamasean banget. Kamasean banget. Karena orang yang Kamasean itu kayak kasian sekali ya.
1: Kamasean itu kasian kan?
0: Iya, kalau gak salah sih iya ya.
1: Oh, Kamasean. Tapi sebenarnya lebih kasian lagi sama Drake.
0: Kenapa tuh?
1: Drake ini, dia tuh sudah kehilangan dua tut.
0: Aduh, susah banget.
1: Harus pelan-pelan.
0: Coba pelan-pelan.
1: Ya. Drake kehilangan 27 miliar karena kalah taruhan.
0: Kalah taruhan gimana? Piala Dunia kemarin.
1: Betul. Oh, jadi di final God. Piala Dunia kemarin, Drake juga ikutan taruhan sekitar 1,5 juta USD. Atau kalau misalnya saya nggak salah hitung ya, 27 miliar.
0: Aduh.
1: Buat mendukung Argentina menang.
0: Tapi karena dia kalah, dia betul kehilangan 27 miliar. Tapi kalau dia menang, dia bisa dapat 5.175 juta US dollar atau sekitar 91 miliar.
1: Berarti 3 kalinya ya kalau menang ya.
0: Nyesek yeah karena kalah. Tapi kalau menang tuh enggak nyesek.
1: Tapi yang namanya sepak bola, hasil di lapangan memang enggak bisa tebak. Bola kan bundar, Bro.
0: Betul. Apalagi diperebutin gitu ya.
1: Betul. Lagian kenapa ya sepak bola yang main 22 orang?
0: Emang punya berapa sih? 2 orang aja gitu?
1: Enggak, 22, cuman bolanya cuma satu.
0: Iya, kan kayak gitu juga. Laki-laki kan emang suka rebutan.
1: Oh iya, betul.
0: Nah, tapi ya namanya juga bola ya. Sekali lagi, malah Spanyol yang justru keluar sebagai juara. Tapi ini lucu sih, sampai kenapa di lucu? Stadionnya aja tuh ada fireworknya gitu, warna biru. Padahal yang keluar kan Spanyol
1: oh,
0: yang menang.
1: Oh my God. Berarti Nabil nonton?
0: Lihat aja di FYP.
1: Oh iya, betul.
0: Nonton soalnya jam 3, jam 4 subuh saya pengen ini.
1: Tapi kan Drake kalah di taruhan final Piala Dunia. Dan akhirnya fansnya bilang kalau dia Drakers karena tim dia yang dia dukung selalu kalah.
0: Kayak Clay dong. Setiap dukung suatu tuh selalu kalah ya. Nah, aduh, namanya tuh taruhan kan dosa. Bukannya untung tapi buntung.
1: Oh,
0: tapi kalau untung dinikmatin rame-rame.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Endah Endresa untuk dikenang. Karena kita sudah jam 10, mungkin kita dikenang sampai jam 7 besok lagi ya.
1: Sampai ketemu lagi besok ya, sahabat suara.
0: Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 bareng sama saya, Clay Ritzky.
1: Dan saya, Nabil Putri. Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
0: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com. Di iswaranetwork.com.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96.6 FM Isuara Makassar.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: masuk playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. FFI Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan nama FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.
1: Jangan buru-buru, yang ku pikir dulu, tuk hidupku jadi milikmu.
2: Memutarkan musik pilihanku.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.

0: FMI Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Yeah.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cie Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Niji Biarlah menjadi salah satu lagu yang masuk ke rangkaian 10 lagu keren kita di minggu ini, di hari ini sahabat suara. Tapi tenang aja karena abis ini akan ada lagu dari

dijadiin drama musical juga sahabat suara. Ini tuh dimainin sama anak-anak kecil yang bertalenta banget. Dan kata teman aku yang udah nonton sih, seru banget ya ini drama musicalnya. Jadi menurut aku sih kalau kamu ada waktu dan masih tayang, cus nonton.

Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bis ini akan ada

drama musical Home Sweet Home. Dan lagu It Get Off Berakhir di Aku ini menjadi salah satu soundtracknya. Aku penasaran sih, dan aku pasti akan mau nonton banget tuh. Gimana ya kalau Home Sweet Home dijadiin drama musical?

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa banget aku puterin buat kamu. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nanti di jam 12, mulai dari jam 12 aku akan live TikTok. Jadi langsung aja join ke live TikTok aku di @iswara.network. Di sana kamu bisa langsung request lagu dan kita sambil ngobrol-ngobrol bareng ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini hari kita masih panjang, masih sampai jam 2. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget, kalau mau request apalagi juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana kamu sebelum request, kamu sebutin dulu ya, nama kamu siapa, kamu dari mana, dan abis itu ceritain sedikit cerita di balik lagu yang kamu request ya, karena aku nggak mau nih kamu request asal request aja. Jadi langsung cerita-cerita, kita bernostalgia bareng sama lagu yang menjadi requestan kamu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Seorang wanita dilaporkan terkunci di dalam sebuah daycare di Ciputat, Tangerang Selatan selama sekitar 2 jam akibat dugaan persoalan sewa ruko sebelum akhirnya dievakuasi polisi dan petugas damkar. Polisi menyatakan tidak ada barang yang hilang dan masih menyelidiki pelaku yang mengunci daycare dari luar serta akan memanggil pihak pengelola untuk dimintai keterangan.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Spanyol menghapus sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari foto resmi selebrasi juara Piala Dunia 2026 yang diunggah di media sosial. Langkah ini dilakukan setelah momen Trump tetap berada di podium saat penyerahan trofi memicu sorotan dan perdebatan luas di publik serta media sosial. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kembali lagi bersama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, sekarang ini aku mau ngobrolin soal green flag versus red flag dari mantan kamu. Apa sih green flag versus ada atau red flag dari pasangan kamu yang bikin kamu susah move on? Boleh banget kalau kamu mau cerita-cerita, berbagi pengalaman sama sahabat suara yang lain, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja, sebentar lagi aku akan memulai live TikTok aku, join langsung ke @isuara.network.

101.4 FM Suara Warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Itu dia menyesal dari Yofi Widianto dan juga LTZ alias Liodra Tiara dan juga Ziva Magnolia. Kalau dengerin suara LTZ itu kita jadi flashback ke tahun 2020 enggak sih, zaman-zaman pandemi di mana yang bisa kita lakuin tuh joget TikTok, bikin dalgona coffee atau enggak kita kumpul keluarga. Ya enggak sih? Makanya kalau misalkan kita dengerin lagu-lagu dari Tiara Andini, Liodra, Ziva Magnolia, itu tuh mengingatkan kita sama tahun 2020 gitu. Bahkan dulu ya, aku ingat banget di awal-awal pandemi tuh Tiara sama Liodra itu kan baru aja menang dari Indonesian Idol gitu, dan mereka tuh punya challenge bernyanyi. Kita ingat banget dulu banyak banget challenge-challenge nyanyi di sosial media. Salah satunya ada Tiara dan juga Liodra ya, sahabat suara. Makanya ini ada Sarah dari Medan yang mau request lagunya Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Kenapa dia request lagu ini? Karena ceritanya mau flashback ke zaman-zaman COVID, Kak. Soalnya lagunya itu rilisan tahun 2020. Mutiara ini kayaknya, Kak Sarah ini ya. Karena tahun rilisan lagunya Tiara pun dia tahu loh. Makanya abis ini aku akan puterin Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini. Dan buat kamu sahabat suara yang mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816 114 1014, dan juga ceritain kenapa kamu request lagu tersebut ya. Ini dia Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Aku

barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada salah satu WhatsApp yang masuk, dan ini harusnya relate buat kamu sahabat suara yang sekarang tuh udah tidak tinggal bareng bersama orang tua atau yang rantau gitu ya. Jadi kan kangen, ngumpul keluarga tuh kangen. Ini ada WhatsApp dari Daisy di Bogor. Dia cerita karena dia tuh udah tinggalnya gak bareng nyokapnya, gak bareng mamahnya. Dan sekarang tuh bawaannya jadi pengen otw mulu ke rumah mama dan minum kopi bareng sambil ngobrol. Makanya sekarang tuh yang dilakuin Desi adalah selalu mencari waktu sebisa mungkin untuk spend time bareng. Nah, kalau kamu yang lagi ngerantau, apa sih yang kamu lakuin supaya tetap menjaga quality time kamu sama keluarga? Bisa video call atau kayak Daisy yang selalu cari waktu untuk ngopi bareng sambil ngobrol sama mama. Makanya Daisy tuh request lagu dari Raisa yang judulnya itu Lagu Untukmu, karena lagu ini juga dibuat Raisa untuk mamanya ya. Bahkan ada liriknya, ibu-ibu-ibu aku rindu. Apakah kamu ada yang rindu juga sahabat suara sama mama kamu?

0: weekend bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih curated bazar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana pastinya. Yang paling seru, masuknya itu gratis sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenant bazar, coba deh kamu langsung aja cek ke Instagram @momswithmoms. Yuk ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles and Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jamistry, Wush Day, Speaks to Me, Karasan, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sahabat suara. Perayaan kemerdekaan tuh selalu jadi momen seru untuk kumpul bareng warga, berbagi cerita, dan pastinya merayakan kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Jakarta untuk ikut memeriahkan Waktunya Ngeteh Indonesia. Punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif? Yuk, submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026. Proposal terpilih akan diumumkan pada 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukkan desain gapura terbaik kamu dan rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan memenangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah serta grand prize hingga 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id, Sariwangi #waktunyangeteh Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

2 siang nanti tentunya di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal yang namanya itu red flag dan juga green flag di sebuah hubungan. Dan ini menarik banget ya, karena ternyata dua-duanya itu sama-sama bikin susah move on, sahabat suara. Cuma alasannya itu beda banget. Yang satu susah move on karena masih nyangkut sama yang namanya ilusi, ibaratkan kata, ya gak sih? Yang satu lagi susah move on karena emang beneran kehilangan sesuatu yang bagus. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, sahabat suara. Salah satunya itu dari Rani di Bandung. Kak, red flagnya dia itu posesif banget, tapi aku baca itu sebagai dia sayang aku. Padahal sebenarnya kan itu kontrol ya. Susah move on, aku susah move on tuh karena masih mikir, mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku doang. Hey Rani, ini yang sering kejadian gak sih sahabat suara? Posesif itu ya gampang banget disalahartiin sama yang namanya itu perhatian. Dan emang ada orang juga yang nyaman sama orang yang ngeposesifin dia. Padahal bedanya tuh jelas banget. Perhatian itu bikin kamu ngerasa aman, sedangkan posesif itu bikin kamu kayak diawasin gak sih, sahabat suara? Itu kayak film Obsession kalau kamu udah nonton. Karena kalau kamu masih mikir mungkin dia gitu karena takut kehilangan aku, itu tandanya kamu coba bela dia dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kamu yang ngerasain langsung. Tapi ya susah move on tuh wajar. Tapi yang harus kamu garis bawahi adalah bukan salah kamu buat move on, karena diposesifin tuh bahaya loh Rani ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan topik kita, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kita ngobrol bareng deh di TikTok. Langsung aja join ke @isuara.network.

Rizka di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita akan masih ngebahas soal green flag atau bahkan red flag apa yang dikasih sama mantan kamu, dan itu justru yang ngebuat kamu susah move on. Ini ada Nina dari Jaksel katanya. Kak, aku dari Jaksel. Oke, baik Nina. Nina WhatsApp, dia bilang, aku gagal move on gara-gara dia tuh selalu dengerin curhatan aku tanpa ngejudge. Oh, ini kali ini dari sisi green flag-nya ya, sahabat suara. Dia selalu dengerin curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya karena jarang aja. Curhatanku tanpa ngejudge walau lagi capek kerja, Kak. Susah move on ya karena jarang aja nemu orang.

0: sahabat suara kadang weekend tuh bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen juga jajan sepuasnya. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto CEO NJS Gold dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh langsung cek aja Instagramnya @momswithmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: menjadi salah satu lagu yang di request dari sahabat sore yang ada di live TikTok ya, San Aquarius. Tapi kalau dengerin lagunya Bernadia yang berabun jauh ini tuh sedih banget ya. Karena kan lagu ini tuh nyeritain soal ekspektasi yang kabur, makanya diibaratinnya sama rabun. Dan ini tuh kayak kangen, tapi kangennya sepihak aja sahabat suara, dimana kita tuh udah usaha buat rapi, pakai kacamata biar bisa kelihatan jelas di depan dia, tapi ujung-ujungnya orang yang kita tunggu-tunggu tuh gak pernah datang. Sedih banget ya. Kalau kamu punya cerita soal rabun jauh ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ku 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Girl menjadi lagu terakhir aku nemenin kamu hari ini, sahabat suara. Terima kasih sudah menemani Cia siaran dari jam 11 tadi. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di jam 11 siang. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa terus dengerin 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Kita
2: lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu kan.
3: Iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peot.
3: Nggak gitu. Peot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya.
2: Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Thank Terima you, kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja kayak, udah gue
0: maki-maki. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: kita. Lama. Suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
1: Tapi mana pesertanya?
2: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
3: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
2: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: PMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Ini kalau kita dengerin lagu ini berasa mau ikutin joget ini, joget yang didengerin di TikTok.
0: Bukan, kok gak ini keinget sama yang take your nanana.
1: Iya, baru kembali ke masa lalu kan.
0: Ya udahlah sahabat suara, kita tidak mau mengajak sahabat suara untuk kembali ke masa lalu, karena biarkanlah yang sudah berlalu itu berlalu.
1: Asik kayak lagu itu, yang lalu biarlah berlalu.
0: Kok agak sedikit
1: agak dangdut, sedikit timur
0: ya, agak sedikit biduan kau ya sore hari ini. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
1: Dan pastinya juga ada Dendi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, menemani kamu di suara santai dari jam 4 sampai jam
0: 7 malam.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
6: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Kalau kita lihat tanggal sekarang sudah memasuki tanggal-tanggal kering kerontang.
1: Karena sebentar lagi kita akan masuk ke tanggal dimana kita bisa bernapas dengan lega.
0: Benar, tapi kalau biasa tanggal-tanggal begini, tanggal-tanggal tua, harapan kita ya, kalau kita lagi ikut event, harapannya pengen banget dapat door prize.
1: Saya pengen banget dapat door prize isinya 2 miliar, amin ya Allah. Saya udah siap banget, sumpah. Saya kayak dari bangun pagi sudah menyusun rencana ketika saya dapat 2 miliar pertama saya. Saya udah tahu kayak saya mau beli apa dan melakukan apa.
0: Itu bukan dapat hadiah, itu investasi, Bu. Kalau mau dapat 2 miliar.
1: Tapi kan siapa tahu kayak saya tiba-tiba cek per cek setelah membeli misalnya. Kan sekarang ada yang digosok.
0: Betul.
1: Ada loh kemarin ada yang beli kayak teh pucuk. Mm-hmm. Itu kayak beli sampai satu mobil yang dia buka semuanya. Cuman satu botol yang ada tulisannya 5.000.
0: Yang lainnya enggak ada.
1: Enggak ada. Udah beli satu mobil tuh.
0: Tapi kalau ngomongin door prize ya, waktu masa-masa saya sekolah dulu itu pokoknya banyak banget event-event so nice, inget gak sih yang baju-baju itu kan yang...
1: Kan kau suka banget jalan sehat.
0: Iya.
1: Tapi bukan jalan sehatnya yang kau buru.
0: Marketing dari event itu tuh guru-guru kita tahu, yang kayak ikut ini
1: guru-guru
0: ya.
1: Guru-guru kita, guru-gurumu.
0: Iya, guru-guru saya. Iya. Jadi dia bilang gini, itu kakak kelas kamu yang di atas tuh dapat kulkas tahun lalu. Jadi kita ikut.
1: Jadi agak challenging.
0: Tapi gak pernah dapat saya, malah bapak saya.
1: Tunggu sebentar, dari SD kan 6 kelas nih, kayak kok 6 tahun SD,
0: SMP.
1: Tiga-tiganya kok ikut jalan sehat.
0: Iya, tapi gak sehat-sehat karena waktu kecil gendut.
1: Aduh.
0: Tapi iya, kalau saya kan gak dapat, tapi waktu itu saya temenin bapak saya waktu di kantor, acara kantor, dia dapat hadiah.
1: Atas namamu?
0: Atas nama dia.
1: Oh iya.
0: Samsung Galaxy Tab S7 kalau gak salah. Tapi dijual karena butuh uang.
1: Aduh. Sahabat suara, kalau misalnya ikutan kayak gerak jalan atau mungkin event-event kan sekarang biasanya banyak yang ada hadiah menarik, door prize. Nah itu dapat hadiah apa yang pernah kamu terima gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya ingat-ingat sepertinya saya pernah, tapi saya lupa.
0: Iya, kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kekayaan sih saya sekarang.
1: Siapa sih yang gak mau dipeluk sama kekayaan?
0: Sama harta yang tiada habisnya, sahabat suara. Atau mungkin dipeluk sama ini nomor door prize yang naik.
1: Wih, iya enak banget tuh kalau kita lagi ikut event, terus kita lagi santai-santai tungguin door prize, tiba-tiba 3, 7, 6, 4 nomor kita.
0: Tapi saya sumpah ya sahabat suara, seingat saya mungkin saya tidak pernah mendapatkan nomor door prize saya naik. Yang lebih sering adalah saya baca nomor door prize orang yang naik.
1: Iya, kebalik ya.
0: Sebagai MC, master of ceremony. Kayak jadi saya merasakan euforia-euforia orang menang. Tapi saya tidak pernah merasakan kemenangan-kemenangan.
1: Tapi ada
0: ini
1: momen-momen yang seru tau, ketika kemarin saya ikut juga lihat orang kan di waktu salah satu event kemarin baru-baru. Jadi ada pengumuman door prize umroh.
0: Ya.
1: Berapa kali bilang ada ibu, ternyata yang dapat tuh ibu-ibu penjual Yakul. Wih, itu dia jauh jalan teriak-teriak. Ada.
0: Alhamdulillah. Rezeki memang tidak kemana ya. Walaupun lagi berjualan tetap aja dapat.
1: Ya, seru banget ketika lihat orang bahagia gitu. Kita juga ikutan senang.
0: Betul. Dan kita nanyain sama sahabat suara, kamu pernah menang door prize apa? Ada Aliva di WhatsApp.
1: Dia bilang pernah iseng ikut undian pas acara halal bihalal kantor. Malah dapat air fryer dan sampai sekarang masih dipakai.
0: Saya tuh lebih suka yang fair-fairan deh, kayak tukar kado.
1: Terlalu ini mbaknya, terlalu realistis.
0: Iya, saya realistis.
1: Kan kalau door prize kan enggak jelas,
0: iya,
1: didapat apa enggak.
0: Iya, benar, yeah. Kayak investasi bodong kan. Ada Kiki di Instagram.
1: Cakep. Dia bilang saya pernah
0: datang invitation JNE competition, okay. Masukin nama di absen, pas diundi dapat setrika, terus bonusnya dapat tumbler Eager juga.
1: Ih, banyak banget bawa pulangnya.
0: Upanya
1: dia.
0: Kalau sahabat suara yang lain yang mungkin kayak masih memikirkan saya dulu dapat apa ya, mungkin kamu dapat hikmah.
1: Hikmah aja kamu dapat, enggak ada yang lain.
0: Tapi ini kita habis ini mau kasih tahu sahabat suara, kalau bonus yang didapat sama tim Spanyol pas Piala Dunia 2026 apa aja?
1: Gak ada bonus untuk Argentina.
0: Ih, kenapa sih?
1: Yang jelas kan dia udah sampai final.
0: Kan mereka ada juga pasti sudah dapat porsinya masing-masing.
1: Iya, tapi kan yang kita mau bahas yang menang.
0: Betul.

0: Macet boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
7: Eh gengs, oi. Untuk perform selanjutnya ada ide gak nih biar lebih seru?
8: Iya ya, yang lebih keren.
9: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum milku dulu yuk.
8: Wah, ini bagus tuh Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Vin.
9: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
7: Pantesan kamu selalu minum milku.
9: Iya dong, milku kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Yang bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
8: Setuju.
9: Eh gengs, aku ada ide seru nih.
8: Apaan?
9: Gimana

0: kalau pas perform nanti kita
1: 1, 2, 3.
2: Wah, ide kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
4: Iya, benar.
0: Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
1: mulai dari Milku.
0: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang Rp10.000 beli apa ya?
6: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo Rp10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya Rp2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma Rp10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: Rp10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
10: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai, sahabat suara. Dari kita barusan dengerin Andi Naksir ya. Kalau ngomongin naksir tuh, saya naksir banget sama hadiah-hadiah yang kalau ada di event-event yang ada door prize-nya ya. Saya naksir pengen, kayak biasanya ada mobil.
1: Kau naksir sama mobilnya?
0: Iya, sama mobilnya.
1: Tapi saya sumpah lagi naksir banget sama John Garcia, sahabat suara.
0: Siapa dia?
1: Dia adalah pemain Spanyol.
0: Oh, tim itu yang menang.
1: Dia adalah goalkeepernya.
0: Oke.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kayak, ih, tampan sekali dia, tipe saya sekali nih.
0: Dan akurat ya menahan
1: akurat
0: bola ya.
1: Akurat sekali menahan bola, seperti menahan perasaan saya kepadanya.
0: Asik. Tapi kalau ngomongin soal Spanyol ya, kan emang baru-baru sama kita tahu di Piala Dunia, Spanyol mengalahkan Argentina ya. Tapi meskipun Argentina kalah, dia udah hebat kan, udah sampai di final.
1: Tolong
0: sih.
1: Tolong Dandi, tidak usah dia gini-giniin. Kayak kita mau fokus bahas tim Spanyol aja udah. Karena tim Spanyol ini baru aja bawa pulang trofi Piala Dunia 2026 dengan hadiah dari FIFA tuh 51 juta US dollar atau 918 miliar.
0: Oh, dibagi-bagi tuh ke kita?
1: Tidak, kalau kita nggak dapat, timnya dapat semua.
0: Tapi kita dapat MBG kan?
1: Hey, Dandi.
0: Nah, dari total hadiah itu ada 45% dibagi rata ke 26 pemain. Sama pelatih tuh semua pasti kan.
1: Jangankan pelatih, kameramen, tim konten kreator.
0: Oke.
1: Kok kira dari bayar semuanya?
0: Superbusnya.
1: Nah, itu kan? Semuanya dapat, Bos.
0: Nah, jadi satu pemain itu kebagian bonusnya sekitar 15,4 miliar.
1: Permisi, dan 0,4 miliarnya kemana tuh? Boleh ke saya aja enggak?
0: Tapi gini, dan masih harus dipotong pajak. Katanya ini mencapai 45-50%, seperti Lamine Yamal dan Pedri ini diperkirakan cuma dapat bonus 7,7 miliar setelah
1: banyak
0: dipotong.
1: Banyak dipotongnya.
0: Banyaknya banyak didapat, banyak dipotong juga.
1: Enggak apa-apa, berarti kan pemotongan pajak ini memang di seluruh dunia sama.
0: Sama. Kayak jangankan di Indonesia, di luar aja tuh setengah hadiahnya.
1: Setengah loh.
0: Setengah hadiahnya tuh.
1: Nah, tahun ini pajak bonusnya lebih besar daripada pajak hadiah Piala tahun Piala Dunia 2010, sahabat suara.
0: Iyalah, pasti ini udah berapa tahun?
1: Iya, mohon maaf, udah 16 tahun.
0: Saya kira perbandingannya sama 2022. Kan 2022 masih dekat.
1: Iya, ini 2010.
0: Ya udah pasti beda.
1: Yang saat itu Spanyol juga menang. Kayak maksudnya ini sama-sama Spanyol, Bos.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Itu potongan pajaknya cuma 43%. Ah, besar juga.
0: Naik sama aja. Saya kira tuh 20%. Sama
1: ya, maksud
0: aja.
1: Maksud saya kayak komisi-komisi aja 10%. Kenapa sih?
0: Besar semua kayak egonya.
1: Aduh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola kejebak di panlos.
2: Cakep.
1: Ola amigos.
2: Bu Olanya enggak ini, enggak bukan kesasar di panlos. Dia lagi ke pinisi, main-main di panlos. Kapal pinisi.
1: Ngapain?
2: Enggak, main aja di sana dia.
1: Permisi, iya. Berarti belakangnya. Ola permisi.
2: Ola permisi, iya.
1: Ah, danding asik. Ah, sahabat suara yang lagi asik-asik olahraga.
2: Asik. Ya,
1: enggak ada cowok-cowok sama cewek-cewek sport ya habis lewat depan kantor kita.
2: Benar, karena
1: semangat ya, guys.
2: Setiap hari orang-orang udah pada lari nih di jam-jam segini, apalagi
1: jangan kan di jam segini dan di subuh-subuh.
2: Cakep.
1: Kita orang-orang jangan pada tinggi minat dan bakat dalam berolahraga.
2: Bener,
1: kecuali kan kita berdua.
2: Kenapa sih?
1: Kita berdua kan lagi tidak olahraga.
2: Iya benar.
1: Memangnya kau mau mengakui
2: olahraga mulut?
1: Oh baiklah.
2: Kita udah masuk di BTS, sahabat suara Behind the Star. Kita akan bahas dress Shakira yang dibordir tangannya. Oh beda ya.
1: Yang benar.
2: Oke, jadi dressnya Shakira yang dibordir tangan manual selama 120 jam.
1: Ah sumpah ya, saya tuh pangling banget sama Shakira.
2: Kenapa? Masih muda.
1: 49
2: tahun. Iya maksudnya
1: tahun.
2: Kelihatannya masih muda kan.
1: Iya, tapi kayak yang dia seperti lebih muda dari saya.
2: Uangnya
1: Itu tergantung
2: waktu.
1: Oh,
2: itu
1: sama usaha.
2: Dia kalau iya. Stres jalan-jalan.
1: Kalau saya?
2: Berteriak.
1: Tidak, kalau saya keliling.
2: Jual jamu.
1: Terus ada Wella Hatta.
2: Siapa dia?
1: Dia adalah stage manager opening dan closing ceremony dari Piala Dunia 2026.
2: Yang orang Indonesia ini kan?
1: Yeah.
2: Weleh-weleh, keren banget.
1: Bukan
2: kamu.
1: Weleh-weleh, Welah namanya. Penasaran dengan kedua bintang yang akan kita bahas?
2: Makanya jangan kemana-mana.
1: Tetap di BTS.
2: Behind the Star.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
5: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
6: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
5: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
6: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
4: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Memiliki suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita tidak pernah berhenti mencintai dan menyukai satu perempuan ini karena dari...
1: Terima kasih.
0: Bukan, Mbak, gak usah terlalu NPD, Mbak. Ini kita mau bahas Mbak Shakira ini.
1: Oh, Shakira say.
0: Bukan orang Tanjung yang kita bahas.
1: Jangan di sekitar tempat tinggal saya.
0: Tanjung Bayang kan?
1: Iya, terserah.
0: Kan kita mau kasih tahu tadi Shakira yang tampil di halftime show final Piala Dunia di FIFA 2026. Ini dia pakai dress yang di Disha.
1: Kenapa sih suaramu menggelegar sekali di sore hari ini?
0: Pakai dress yang didesain sama creative director Roberto Cavalli dari Italia.
1: Oke, jadi si Fausto Puglisi yang desain.
0: Susah banget ini, kita kayak bahasa Italia berdua.
1: Fausto Puglisi yang desain baju itu terinspirasi dari suasana senja, warnanya tuh sunset. Kau udah nonton kan?
0: Yang mana?
1: Kan kau MC Piala Dunia, harusnya kau lihat.
0: Iya. Jadi dia di sana emang beneran kayak pagi.
1: Jadi gitu. Kayak warnanya tuh sunset, ada orange-nya, kuningnya, merahnya, sama warna kulit Shakira yang menyala bangku. Dress itu dihiasi lebih dari 200.000 kristal Swarovski. Okay. Yang dipasang satu persatu secara manual terus dibordir tangan selama 120 jam. Kata saya yang bordir kayak kapan pengen diselesai.
0: Kayaknya dia panggil semua ini tukang payet di seluruh dunia.
1: Jadi kalau misalnya di hari itu Hamin 1 Piala Dunia final, kayak yang mana semua ini tukang payet, kenapa belum diselesai baju kok dipakai sama Mbak Shakira ya?
0: Dipakai. Tapi menariknya dress ini ternyata identik juga visualnya dengan busana yang dia pakai saat bawain lagu Waka Waka di
1: Tapi
0: Piala
1: Waka
0: Dunia.
1: Tapi Waka Waka kalau nggak salah hintnya tuh ada hijau terus kayak lebih earth tone. Yeah. Kalau ini kan kayak warna-warna senja.
0: Ya, tapi di 2010 tukang payet masih bisa dicari. Kalau sekarang udah nggak bisa.
1: Ya kayak yang aduh full job nih gara-gara Shakira.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Kalau yang satu ini pantas banget sih, sahabat suara, kita kasih tepuk tangan gemuruh karena dia sudah sangat membanggakan sekali. Dia adalah Wella Hattad. Jadi dibalik meriahnya opening ceremony dan closing ceremony Piala Dunia FIFA 2026, ini ada perempuan Indonesia yaitu Wella Hattad.
1: Ya, jadi Wella Hattad ini bertugas sebagai senior stage manager ceremony. Jadi selama 3 bulan dia tuh pindah dari Los Angeles, Philadelphia sampai New York dan New Jersey buat atur seremoni Piala Dunia bersama Balik Wonder Studio.
0: Keren. Jadi selama 15 tahun lebih bahkan, sahabat suara, dia sudah jadi stage manager acara besar mulai dari Asian Games 2018, terus Asian Para Games 2018 juga, SEA Games Filipina di 2019, PON Papua 2021, FIFA World Cup Qatar 2022, Arabian Gulf Cup Championship 2024, Osaka Expo 2025, tunggu dulu saya minum.
1: Dan yang paling baru Piala Dunia 2026. Wah, ini kalau dapat job desk ini di EO ini berat banget karena dia salah satu yang paling berpengaruh,
0: harus fokus, untuk harus fokus setiap rentetan acara. Dia harus benar-benar melihat
1: apapun yang ada di panggung itu adalah tanggung jawabnya.
0: Betul.
1: Karena stage manager dia. Sama, hebat loh perempuan-perempuan
0: berarti
1: ini.
0: Berarti Wella Hattad juga pemilihan-pemilihan orang-orang di stage-nya dia semua yang pilih.
1: Iya, karena kan

0: Gak sembarang, karena dia kan ini, bos.
1: Saran saya dan ikut cari nomor HP-nya.
0: Jangan, saya MC-nya saja.
1: Ih, kan tetap di bawah arahan beliau.
0: Iya,
1: tidak apa-apa. Menurutmu, kalau kok gak bisa welah hata, kok weleh-wele.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi, yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
10: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
11: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
12: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
11: Betul Bu, mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
10: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong Pak?
12: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
10: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
11: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
12: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
1: Isuara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: yang... Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: suara. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP. Hih.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member, war si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat suara. Gimana perjalanan kamu? Apakah kamu udah makan?
0: Atau lagi nunggu di masjid?
1: Tadi ada teman saya tahu lewat di depan, dia videoin. Kalau gitu, Naila namanya. Yang
0: hai,
1: kemarin
0: Naila.
1: Ikut ini, Duta Muda Rupiah.
0: Hati-hati di jalan, Naila.
1: Kalau kamu lewat, salam-salam Kisambalu. Kenapa?
0: Beda target market.
1: Oh, beda.
0: Kita lagi di Culture, sahabat suara. Kita punya dua informasi paling culture.
1: Ada Jessica Alba.
0: Iya, kalau saya juga mirip sama Jessica Alba, tapi saya Alba Karah ya, itu bukan sapi betina.
1: Manusia loh mbaknya.
0: Saya.
1: Iya.
0: Jangan bisa.
1: Gak bisa dimirip-miripin hewan.
0: Ya udahlah kalau begitu, kenapa Jessica Alba?
1: Dia gabung di remake film romcom
0: 13 going to 30 di
1: kenapa?
0: Netflix.
1: Iya, gitu.
0: Ulang
1: maksudnya.
0: Coba. 13.
1: 13 going on 30 di Netflix.
0: Betul. Terus informasi kedua, ada Christopher Nolan yang akan vakum 3 tahun setelah merilis The Odyssey.
1: Ini Odyssey merek mobil, mobil Honda. Kan ada
0: itu
1: kan?
0: Juga sudah stop produksi. Maksud saya ini filmnya yang lagi dibahas di mini-mini.
1: Oke, kalau kayak gitu sahabat suara, jangan kemana-mana. Kita akan bahas di culture.
0: Jadi tetap di
1: culture. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya. Boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kalau ditanyain who you love, kok lebih cinta sama usiamu ketika 13 tahun? Atau mungkin sekarang kau sudah memikirkan ketika kau usia 30 tahun nanti, kira-kira apakah akan lebih menyenangkan daripada usiamu ketika 13 tahun?
1: Tapi kalau disuruh pilih ya, saya sukanya masa-masa waktu 13 tahun sebenarnya. Kayak happy gak ada dipikirin gitu.
0: Tapi pasti kalau kau waktu kau 13 tahun, pikiranmu kayak mau cepat-cepat dewasa, ya gak sih?
1: Iya benar, pengen cepat-cepat dewasa, tapi masa-masa yang kayak dibiayain sama orang tua tuh ya, itu yang saya pengen gitu. Tapi untuk masa-masa yang kayak pertemanan dibully, gendut hitam gitu, enggak deh kayaknya, enggak.
0: Nah, ngomong-ngomong soal 13 tahun dan 30 tahun, sahabat suara, Jessica Alba resmi bergabung di salah satu film yang sebenarnya kan udah fenomenal banget nih. Tapi ada reboot film romcom 13 Going 30 yang diproduksi sama Netflix bersama Emily Bader, Logan Lerman, terus ada Adeline Rudolph, dan remake film ini adalah versi baru dari 13 Going 30.
1: Oke, jadi yang pertama kali rilis di tahun 2004. Izin, saya baru 2 tahun masih belajar merangkak.
0: Tapi
1: di
0: saya pun nonton 13 Going 30 itu sekitar ketika saya udah 20 tahunan, coy.
1: Oke, berarti terus film ini 2004 yang dulu diperankan sama Jennifer Garner dan Mark Ruffalo.
0: Sumpah kalau kau lihat Jennifer Garner di 2004 sama sekarang sama aja.
1: Gak ada bedanya.
0: Gak ada bedanya.
1: Gak ada.
0: Gak ada.
1: Mungkin dia ini ada tuh.
0: Anti agingnya kata saya bagi kak.
1: Ada tuh spanduk-spanduk yang di dekat jalan ini yang 20 tahun lebih muda.
0: Itu kalau misalnya umurnya 21 tahun. Gimana? Jadi 1 tahun dong.
1: Yang mereka juga ikut dalam remake ini sebagai eksekutif produser. Dan proses syutingnya ini sekarang udah mulai di Los Angeles.
0: Nah, gitu. Film ini bercerita tentang remaja 13 tahun yang tiba-tiba bangun dan berubah jadi 30 tahun.
1: Hah? Itu iya. Kayaknya cerita saya deh.
0: Jadi kayak dia 13 tahun masuk dalam lemari. I wish I'm 30.
1: Tiba-tiba 30
0: tahun. Tiba-tiba dia keluar dari lemari, ih. Udah 30 tahun.
1: 30 tahun terus cari info locker.
0: Ya, capek banget. Habis ini kita balik lagi sahabat suara masih di Culture dan kita punya informasi dari Christopher Nolan yang vakum selama 3 tahun setelah Odyssey.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: mungkin ini salah satu lagu yang cocok sama Christopher ya.
1: Dan Christopher siapa?
0: Christopher Nolan.
1: Oh, ini saya sumpah lagi mau banget nonton The Odyssey.
0: Dia vakum 3 tahun, seperti lagunya Teh Hijau, dia tidak membuka untuk apapun.
1: Kenapa sekarang dia? Ada masalah apa dia? Gak apakah ada, dia diceritain di lorong?
0: Gak ada, jadi si Nolan ini berencana.
1: Akrab banget Nolan.
0: Bang Nolan, ayo kita makan-makan gitu.
1: Kalau kau Nolan.
0: Jadi Nolan ini berencana vakum karena film terbarunya ini benar-benar menguras energi katanya. Jadi dia butuh ruang untuk
1: sendiri.
0: Untuk sendiri, untuk recharge gitu.
1: Oh, jadi dia kan memang sudah berencana untuk vakum Sahabat Suara dengan proses pembuatan yang sebenarnya dia melibatkan seluruh kerja kerasnya bersama tim dan juga kru. Ini Odyssey menjadi proyek pertama Nolan yang sepenuhnya menggunakan kamera IMAX 70mm saat syuting.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kayak memang gimana? Katanya sesuai dengan arahan-arahan teman-teman di TikTok, di Instagram dan juga umat-umat di seluruh kancah bumi internasional ini mengajak kita untuk nonton yang layarnya tuh IMAX biar kita lebih luas melihatnya.
0: Oh, lensanya, karena lensanya lebih gede berarti benar, pada jadi saat take video.
1: Kayak kalau misalnya kita nonton di layar bioskop biasa itu rugi katanya.
0: Jadi dia vakum 3 tahun sebenarnya sudah jadi pola Nolan sejak Interstellar, Dunkirk. Tolong bantu Mbak.
1: Dunkirk. Ya benar-benar okay. Tenet.
0: Sampai Oppenheimer.
1: Ya, jadi kan tipikal-tipikal film dari Christopher Nolan kan memang berat-berat ya. Jangankan kita sebagai penonton yang merasakan itu berat. Dia juga sebagai yang bikin.
0: Kata saya Christopher, kalau kamu mau bikin film jangan berat-berat, soalnya kita juga berat nontonnya.
1: Enggak apa-apa, yang penting kau keluarin uangmu untuk nonton.
0: Iya sih sebenarnya.
1: Tunggu sebentar. Tapi pertanyaannya adalah apakah kau akan menonton film ini?
0: Kayaknya berat sekali ya untuk saya yang sukanya
1: yang minim minat dan bakat untuk berpikir ya.
0: Kayak saya tuh berpikir. Saya tuh kalau ada pilihan untuk tidak berpikir, saya kayaknya milih untuk tidak berpikir. Enak banget tau kalau enggak ada pikiran gitu.
1: SpongeBob. Iya. Saya SpongeBob, kau Patrick.
0: Iya, berarti. Kayak, kenapa sih orang-orang harus berpikir gitu?
1: Tolong untuk yang menemukan otak di pinggir jalan, mungkin itu otak Dandi yang ketinggalan, hubungi 08.
0: Gak usah hubungi, nanti saya cari sendiri soalnya kita udah mau pamit nih Sahabat Suara ya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam 4 tadi sampai sekarang udah hampir jam 7 malam banget nih.
0: Dan Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri.
1: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya Rabbal Alamin. Yang lagi batuk dan Sahabat Suara yang lagi tidak baik-baik saja, semoga cepat sembuh.
0: Amin, dan tetap dengerin Suara Makassar,
1: Suara Warga Indonesia. See you tomorrow and
0: adios. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: pasti tahu kok. Tahu, waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Suara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Isuara.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

Nemenin kamu ngopi nggak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi.
0: Hai, selamat pagi Sobat Suara. Selamat pagi Clay.
1: Gimana kabarnya Nabil hari ini?
0: Aduh, pagi ini saya sakit perut.
1: Kenapa? Sakit perut? Kemarin makan pedas-pedas emangnya?
0: Iya, saya habis makan cireng kesukaan saya. Tapi ya gitu deh, suka tapi nyakitin.
1: Oh my God. Sama seperti pasangan kita biasa ya. Aduh, kita kayaknya, suka cuman menyakiti.
0: Aduh, kayaknya pasangan saya enggak.
1: Oh my God. Tapi yang pasti Sobat Suara, kita bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 bareng sama saya, Clay Ritzky.
0: Dan saya, Nabil Putri.
1: Yes, gitu. Nanti kita bakalan temenin sekali lagi sampai jam 10.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo kakak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
2: Ini kan. Udahlah, kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
3: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Yes, sahabat suara, dari jam 7 sampai jam 8 pagi nih, saya dan Clay punya segmen TBL trending banget loh. Dan kita bakalan bahas apapun yang trending di Indonesia dan internasional.
3: Betul sekali, hari ini kita bakalan spill info tentang KPK OTT Bupati Lombok Barat setelah nobar final Piala Dunia 2026.
4: Oh my God, ini habis nobar langsung ketangkep ya.
3: Pagi-pagi banget berarti ya.
4: Pagi-pagi banget. Dan juga nih Clay, ada Arab Saudi yang merilis visa umroh 1 tahun.
3: Langsung saja nanti kita ke Arab Saudi. Tapi yang pertama, KPK OTT Bupati Lombok Barat setelah nobar final Piala Dunia 2026. Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT.
4: Dan dia tuh ditangkapnya nih setelah nobar final Piala Dunia selesai. Jadi kayak pagi-pagi kan biasa hari Senin banget tuh ya. Hari Senin banget nih Clay.
3: Oh my God.
4: Dia seorang habis nobar tuh langsung siap-siap pergi kerja. Betul. Kayak saya ini pagi-pagi bukannya langsung kerja tapi langsung ketangkep ya.
3: Oh my God.
4: Dan KPK ini langsung OTT di ruang kerja. Oh, pergi kerja ternyata.
3: Oh, di ruang. Mungkin dia nobarnya di ruang kerjanya.
4: Dan dia tuh di ruang kerja Bupati dan Kepala Dinas Umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman itu langsung disegel.
3: Oh my God. Setelah dia bilang, yes, Spanyol juara, langsung celup di penjara.
4: Tapi dalam OTT ini KPK amankan 19 orang.
3: Okay.
4: Mungkin teman-temannya kali ini. Dan 7 diantaranya dibawa ke Jakarta buat pemeriksaan lebih lanjut.
3: Dan kasus ini diduga berkaitan dengan suap beberapa proyek di pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penyidik juga menyita uang tunai sampai ratusan juta rupiah dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus itu.
4: Waduh, gimana nih kalau kayak gini nih? Parah banget ya. Mana pagi-pagi nih langsung naik gitu darahnya.
3: Iya, betul.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Yes, sudah waktunya kita nge-spill-spill nih promo-promo murah dari Alfamidi. Karena ada TTM, tebus terus murahnya sampai tanggal 31 Juli. Nah, dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus murah 1 produk TTM. Belanja Rp75.000, kamu bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus murah 3 produk TTM.
4: Jadi kalau misalnya sahabat suara tebus hanya Rp5.000, bisa dapat 2 pieces milk kita Milky, 2 pieces Chupa Chups Big Bubble, oh my god Big Bubble, dan juga Las Segar Twist Kaleng, dan juga Sosro Teh Celup, 2 pieces Sosro Teh Botol Ori, dan juga Chiki Balls, dan juga Tisu Paseo.
5: Wow, banyak banget. Gak cuma itu, dengan tebus hanya Rp10.000, kamu bisa dapat Prominami, Batita, ada Oishi Pillows Coklat, Ubi dan Koko Pandan, ada Soft Fresh Angin Eucalyptus, ada Alfamidi Special Tissue, dan yang paling penting nih buat di rumah saya sih, Super Pel rasa apel, baunya apel enak banget.
4: Tapi bukan cuma itu aja, tebus Rp15.000 bisa dapat 2 pieces Rebo Kuaci, Cornet Kusapi, 2 pieces Hello Panda, dan juga Mama Lemon Jeruk Nipis Mama Lime Mineral Salt.
5: Dan ada yang baru nih, Clay, tebus hanya Rp30.000, kamu bisa dapat Champ Chicken Nugget.
4: Wih, keren sekali. Tapi bukan cuma itu aja promonya, kita juga punya ada promo Double Surprise Cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Belanja di Alfamidi pakai member membuat kamu mendapatkan banyak banget kesempatan. Dan jangan lupa nih sahabat suara, cek ekor struk kamu.
4: Nah, tapi ini khusus member saja. Kalau misalnya mau jadi member, download saja Midi Kring di App Store dan juga Play Store. Cuman butuh nomor telepon saja.
5: Ih, gampang banget. Gampang udah sekali. Jadi membernya gampang, dapat banyak banget promo lagi nih.
4: Oh, makanya langsung saja belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
13: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: RRI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Saya suka banget sama lagu ini, ada Diva Barus featuring Hindia.
0: Ya, lagunya mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita juga bisa umroh deh.
1: Amin. Saya pengen banget sih umroh sama istri dan anak saya.
0: Amin, semoga ya suatu hari nanti, karena Arab Saudi ini udah merilis visa umroh multiple entry yang berlaku 1 tahun,
1: Clay. Iya, asik banget. Jadi Arab Saudi baru saja merilis visa 1 tahun tadi yang Nabil bilang. Jadi artinya jemaah bisa keluar masuk Arab Saudi beberapa kali tanpa perlu bikin visa baru setiap mau berangkat.
0: Nah, jadi kita nggak perlu ribet-ribet nih ngurus visa lagi. Nah, tapi Clay, ada aturannya.
1: Apa tuh aturannya?
0: Karena walaupun visanya nih aktif 365 hari, tapi durasi waktu untuk tinggal di Arab Saudi tuh maksimal 90 hari secara akumulasi dalam setahun itu.
1: Oh, berarti nggak boleh cuma 90 hari aja. Visanya 1 tahun, cuman kita boleh ada di sana 90 hari.
0: Betul.
1: Mungkin kayak berapa hari? Seminggu atau 2 minggu.
0: Betul.
1: Terus bulan depan lagi 2 minggu lagi.
0: Benar.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kayak kalau kita mau ke sana mungkin tinggal ngurus tiketnya aja kali ya.
1: Bener.
0: Sama izin umrohnya pakai aplikasi Nusuk. Tapi visa ini enggak berlaku ya saat musim haji.
1: Iya dong, pasti.
0: Gitu. Dan saya harapannya sih semoga bisa sih punya visa ini.
1: Betul.
0: Kapan lagi sih bisa umroh dalam setahun tuh bisa bolak-balik.
1: Betul banget. Saya pengen banget naik kereta. Kan dulu kan kalau orang dari Jeddah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah atau kebalikannya biasa kan pakai bus.
0: Benar.
1: Dulu kan pakai bus. Sekarang kan udah pakai kereta cepat.
0: Baru keretanya kayak mewah banget.
1: Betul.
0: Gitu. Bagus banget.
1: Saya pengen banget sih.
0: Ya, semoga sahabat suara
1: Amin.
0: Juga yang dengerin nih bisa umroh juga pakai visa multiple entry yang setahun ini.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.